Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, kombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu tahun 2, dimana saja kalian berada yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kembali lagi bersama Jonathan Kubun yang menemani pagi menjelang siang kalian sampai pada jam 3 sore nanti tahun 2. Tetap semangat menjalani hari-hari yang lagi di kantor, di pasar, dan di mana saja. Tetap semangat menjalani hari-hari. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan jangan kemana-mana. Tetap stay terus bersama Jo di Radio Republik Indonesia.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu Dombro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Apapun yang kamu sedang hadapi hari ini, jangan lupa setiap langkah kecil tetap membawa kamu lebih dekat dengan tujuanmu. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Karena orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jauh jatuh, tapi mereka yang selalu punya alasan untuk bangkit lagi. Tetap semangat buat yang lagi kerja, sekolah, di perjalanan ataupun yang sedang berjuang diam-diam. Percayalah, usaha yang tulus tidak pernah sia-sia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah, ya, kamu irit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi yang...

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan perkembangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun sudah membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you

0: you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Sore ini teman-teman Pro 2, musisi Sena Saraswati baru aja merilis full album Electrico yang berisi 18 track single. Salah satu yang bikin salfok adalah ketika Isyana merilis single yang berjudul Simbol Emoji Imut yang jadi sorotan karena dinilai unik untuk sebuah judul lagu. Menurut Isyana sendiri, memang judul lagu itu tidak bisa dibaca secara langsung. Dirinya pun ingin agar orang bisa menikmati musik, maksud kami menikmati saja musiknya. Kita beralih ke update informasi lainnya sore ini.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, setelah penantian panjang, promotor AIM Indonesia resmi mengumumkan lokasi venue tour konser BTS Arirang yang resmi digelar di GBK Stadium pada tanggal 26 dan 27 Desember. Tiket dijual dengan harga yang affordable di mana berkisar mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta untuk VIP package. Tiket ini bisa dibeli secara umum mulai tanggal 11 Juni nantinya. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Kita bakalan lanjut lagi untuk sore ceria.
1: Info Pro 2.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gak usah teman-teman Pro 2, gak usah nyari-nyari kita. Intinya kamu bisa dengerin siaran Pro 2 FM lewat RRI Digital. Ya perlu nyari juga sih sebenarnya. Gimana sih Jer? Pokoknya cari kita di aplikasi RRI Digital teman-teman Pro 2 untuk siaran Pro 2 RRI Wamena. Streamingnya juga sama di www.rri.co.id/wamena teman-teman Pro 2. Kalau mau nyari frekuensi terestrialnya Pro 2 FM, cukup di 96,3 MHz Pro 2 FM teman terbaik kamu. 15 lebih 28 menit udah mau setengah 4 sore teman-teman Pro 2. Saya ngerasanya agak gerah sore ini. Apakah ini pertanda bakalan hujan? Tapi memang cukup lumayan berawan, mendung gitu ya sore ini gitu teman-teman Pro 2. So, kita lihat aja karena sampai sekarang juga belum turun hujan gitu sih. Mungkin ada yang ngarep gak turun hujan juga. Karena hari Jumat gitu kan ya, besok Sabtu gitu. Mau malam Jumatan dulu gitu jar abis selesai ngantor. Waduh, mau kemana sih? Mau nongkrong di mana? Kalau misalkan kamu mau ngebagiin tempat nongkrong yang mungkin baru gitu, Fajar belum tahu, boleh dong dikabarin ke kita aja teman-teman Pro 2 ya. Sambil kamu request lagu favorit kamu boleh banget langsung aja di 08114828 42. Fajar tungguin buat kamu gabung di sore ceria yang udah bentar lagi weekend. Aduh, ini lagunya buat adik-adikku. Percayalah bahwa abang-abang kalian selalu mengusahakan yang terbaik buat kalian. Thank you udah jadi adik yang baik gitu katanya. So dia, ini dia Fizz dengan Ninanya buat kamu sore ini di Pro 2 FM.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RR News.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes,
3: menang. Eh, aku di Pro 2.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kira-kira lagu ini bakalan dibawain gak tuh sama BTS nanti ya teman-teman Pro 2? Kenapa? Karena ini ada di album Arirang gitu. Tapi masih lama ya, masih cukup lumayan lama menuju ke Desember. Jadi buat kamu para ARMY kayak waduh, bakalan dilema nih ngabisin uang THR akhir tahunnya tuh. THR akhir tahun bukan ya, kayak bonus akhir tahunnya tuh buat nonton BTS kah, buat liburan kah, buat pulang kah, Natalan, karena mepet banget coy. Jadi tanggal 25-nya kan Natal, 26-27-nya BTS konser di Jakarta, GBK. Coy. Oke, sekarang udah 16.38, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Fajar juga, nemenin kamu biar makin ceria lagi. Meskipun cuaca sore ini gak bikin ceria ya. Kalau saya sih bikin dingin, tadi cukup lumayan kegerahan. Tapi sekarang mendungnya makin mendung gitu teman-teman Pro 2. Agak cukup lumayan ngerasain dingin juga anginnya, yang cukup lumayan kencang di depan kantor RRI. Tapi tetap ya, suasananya tuh kayak sepi aja gitu. Udahlah mendung sepi, kayak waduh enaknya tuh tidur gak sih Jar? Waduh, jangan ditanyalah teman-teman Pro 2. Tidur sambil dengerin Pro 2 FM aja gak apa-apa ya. Tetap stay tune terus di RRI Digital ataupun streaming Pro 2 di www.rri.co.id. So enjoy, ada di Pak Barus bareng sama Hindia. Nafas. Saya juga mau nafas dulu.

0: 5,1 Pradol FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
2: Sambo.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku Charger Hante.
0: Oh, oke Charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
0: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
2: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: tur tersebut akan dimulai dari Malaysia, Singapura, Taiwan, dan juga Hong Kong sebelum akhirnya kembali ke Indonesia, tepatnya di Ciledug. Vokalis Rian Eki Pradipta mengatakan konser tur kali ini memang dibuat berbeda dari sebelumnya. The Massive memilih memulai perjalanan konser dari luar negeri sebelum pulang kembali ke tempat asal mereka. The Massive kembali bekerja sama dengan promotor Antara Suara dalam penyelenggaraan tur tersebut. Sebelumnya mereka juga sempat berkolaborasi dalam tur Jepang tahun lalu yang digelar di 3 kota besar.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Netflix akan memperluas paket berlangganan dengan iklan ke 15 negara baru mulai 2027, termasuk Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan layanan dengan harga lebih terjangkau sekaligus membuka peluang baru. Selain Indonesia, ekspansi layanan tersebut juga mencakup Australia, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norway, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan juga Swiss. Informasi mengenai harga serta pilihan paket disebut akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Paket Netflix dengan iklan tetap menghadirkan berbagai tayangan populer yang selama ini dinikmati pelanggan. Namun dengan tambahan iklan di sela program, skema ini dinilai menjadi alternatif bagi pengguna yang ingin menikmati layanan streaming dengan biaya yang lebih ringan. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Kita masih lanjut lagi untuk sore ceria sampai di jam 8 malam nanti.
1: Info Pro 2.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat.

93 MHz, teman kamu, teman perdua. Hai hai hai teman perdua, selamat malam teman perdua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama salah satu teman perdua yang nemenin kamu nih teman perdua. Dari pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur tentunya teman perdua. Dan selalu menyapa juga teman-teman perdua nih yang mungkin masih terbangun ya di malam ini sambil dengerin Pro 2 FM di malam ini teman Pro 2, entah yang mungkin lagi ngerjain tugas, yang masih kerja di malam ini, yang masih yang masih di luar ya teman Pro 2, lagi nongkrong entah itu ya teman berdua barengan sama teman atau pasangan kamu teman berdua, selamat malam. Malam ini kita bakal seru-seruan bareng ya teman berdua. Dan seperti biasa teman berdua, nanti di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur kita bakalan bergabung nih teman berdua barengan sama RRI Pro 2 Jakarta ya, untuk ngikutin siaran MLC Music Live Chat, di mana teman berdua siaran ini bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital, dan MLC-nya juga bisa kamu tonton secara live di channel YouTube RRI Jakarta teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau dengerin melalui aplikasi RRI Digital, kamu bisa download aplikasinya melalui App Store maupun Play Store teman Pro 2. Dan bukan hanya Pro 2 aja yang bisa kamu dengerin ya teman Pro 2, tapi juga kamu bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan juga Pro 4 seluruh Indonesia termasuk RRI Wamena teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Salsa bakal hadirkan dulu lagu-lagu hits, lagu-lagu pilihan ya untuk nemenin malam kamu di malam ini teman Pro 2. So tetap stay tune aja di Pro 2 FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Salsa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi hari ini, teman Pro 2. Jumat 22 Mei 2026. Dan teman Pro 2 di pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi untuk kamu, teman Pro 2. Dari dunia wisata atau dunia hiburan ya, teman Pro 2. Dan ini berkaitan juga dengan hari libur yang nantinya kita bakal libur ya, teman Pro 2. Libur Idul Adha di tanggal 27 dan juga 28 Mei 2026, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, liburan Idul Adha itu enggak harus cuma lebaran terus scrolling sampai lupa waktu ya, teman Pro 2 ya. Justru ini adalah momen paling pas banget nih untuk recharge versi terbaik loh, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang masih bingung mau ngapain ya selama liburan panjang di tanggal 27 sampai 28 Mei 2026 nanti ya, teman Pro 2 ya. Bukan hanya untuk bulan Mei aja, teman Pro 2, di hari libur lainnya juga pastinya ya, teman Pro 2. Ada beberapa ide nih yang bisa bikin liburan kamu makin seru tentunya, makin produktif dan juga tetap santai vibes-nya. Nah, yang pertama, teman Pro 2, kamu coba ikut vibes kurban di lingkungan sekitar kamu ya, sekitar tempat tinggal kamu gitu. Nggak harus jadi panitia inti kok, teman Pro 2. Bantu-bantu kecil kayak bungkus daging, distribusi, atau sekedar support konsumsi aja nih, teman Pro 2, udah bisa bikin suasana kamu makin hangat. Selain nambah pahala juga ya, teman Pro 2, ini juga bisa banget jadi ajang ketemu tetangga yang biasanya nih cuman say hi doang nih, teman Pro 2. Yang kedua, teman Pro 2, yaitu waktunya quality time upgrade, teman Pro 2. Bisa family time, bestie time, atau me time ya, teman Pro 2 ya. Mau bakar sate bareng, ngobrol random sampai tengah malam, atau mungkin maraton film favorit juga valid banget nih, teman Pro 2. Yang penting hadirnya full, bukan cuma badan doang, tapi pikiran masih di kerjaan juga nih, teman Pro 2. Kalau kamu nih, teman Pro 2, tipe yang gampang bosan di rumah, coba deh kamu bikin mini adventure, teman Pro 2. Nggak harus healing mahal keluar kota ya, teman Pro 2 ya. Jalan pagi keliling kota, hunting kuliner hidden gem, ataupun explore tempat yang belum pernah kamu datangin juga bisa jadi mood booster banget nih, teman Pro 2. Terus, teman Pro 2, buat yang pengen tetap produktif tapi anti ribet ya, teman Pro 2, liburan juga cocok banget buat upgrade skill nih, teman Pro 2. Belajar hal baru, kemudian bikin konten, journaling, baca buku yang udah lama nganggur di rak buku kamu, sampai beresin kamar kamu biar tetap terasa lebih tertata. Dan juga nih, teman Pro 2, kadang riset kecil gini efeknya besar banget buat mental. Dan jangan lupa juga, teman Pro 2, libur tuh bukan soal harus pergi jauh ataupun keluar banyak uang ya, teman Pro 2 ya. Kadang yang paling bikin happy malah justru momen sederhana aja ya gitu ya. Seperti makan bareng keluarga, ketawa receh bareng teman, atau juga nih, teman Pro 2, bisa tidur tenang tanpa alarm jam pagi nih, teman Pro 2. Jadi ya, Idul Adha kali ini nih, teman Pro 2, mau kamu isi dengan vibes produktif, chill, atau full healing mode nih, teman Pro 2. Yang penting jangan cuman bilang gabut aja ya, teman Pro 2 ya. Padahal waktu liburnya sebenarnya bisa jadi momen

teman Pro2, sambilan kita nunggu waktu kita bergabung ya barengan sama RRI Pro2 Jakarta. Teman Pro2 selalu bakal hadirkan informasi-informasi menarik pastinya untuk nemenin kamu di malam ini, teman Pro2. So, teman Pro2 tetap stay tune aja di Pro2 FM 96.3 MHz, teman.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,3 FM teman terbaik kamu nomor 2. Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, yang nemenin kamu nomor 2 yang pastinya masih belum tidur, atau mungkin yang lagi rebahan, lagi nyetir, lagi kerja malam ini, atau mungkin nih teman 2 yang lagi galau malam ini teman 2. Tapi teman 2 malam ini jangan galau dulu ya teman 2 ya, karena ada kabar keren nih dari luar angkasa teman 2. Ya teman 2, kabar keren dari luar angkasa terkait dengan stasiun luar angkasa teman 2 yang lakukan lebih dari 750 investigasi ilmiah selama 2025.

2025, tahun 2025 ya teman Pro 2 ya. Para astronot di stasiun luar angkasa udah melakukan lebih dari 750 investigasi ilmiah nih teman Pro 2. Gila gak tuh teman Pro 2, banyak banget ya teman Pro 2 ya. Mulai dari penelitian kesehatan tubuh manusia di luar angkasa, eksperimen tanaman, sampai dengan teknologi masa depan nih yang mungkin nanti bisa dipakai manusia buat hidup di bulan atau mungkin Mars teman Pro 2. Bayangin aja teman Pro 2, pas kita di bumi lagi bingung besok makan apa ya teman Pro 2, di luar angkasa sana ada orang yang lagi nanem tanaman sambil melayang teman Pro 2. Dan yang bikin makin kerennya lagi teman Pro 2, penelitian ini bukan cuma buat astronot aja teman Pro 2, tapi juga bisa bantu kehidupan manusia di bumi. Jadi science tuh nggak selalu ribet ya teman Pro 2 ya, ternyata bisa relate juga sama hidup kita sehari-hari ini teman Pro 2. Intinya teman Pro 2, malam ini kita juga belajar satu hal, kalau mereka aja teman Pro 2 bisa produktif di luar angkasa, masa kita kalah nih sama yang gravitasi nggak ada gitu ya teman Pro 2 ya.

luar angkasa ya tahun 2022 ya, terkait dengan stasiun luar angkasa yang melakukan lebih dari 750 investigasi ilmiah selama tahun 2025. Dan teman Pro 2, saat lagi nih teman Pro 2 kita bakal bergabung barengan sama RR Pro 2 Jakarta untuk ngikutin siaran MLC Music Live Chat edisi hari ini teman Pro 2 Jumat 22 Mei 2026. So teman Pro 2 tetap stay tune aja di 96,3 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya.

93 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tepat banget pukul 21 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Saat ini kita bergabung barengan sama RRI Pro 2 Jakarta untuk ngikutin siaran MLC Music Live Chat edisi hari ini, teman Pro 2, Jumat 22 Mei 2026. Dan sekali lagi teman Pro 2, saya ingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau nonton secara live ya, teman Pro 2 ya, bisa kamu pantau aja channel YouTube RRI Jakarta. Dan buat kamu yang mau dengerin melalui aplikasi RRI Digital tapi belum punya aplikasinya, kamu bisa download melalui App Store maupun Play Store, teman Pro 2. So teman Pro 2, langsung aja kita bergabung barengan sama RRI Pro 2 Jakarta untuk ngikutin siaran MLC Music Live Chat di siaran ini, Jumat 22 Mei 2026.

Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Informasi yang pertama kita buka dari BTS yang akhirnya resmi mengumumkan Jakarta sebagai salah satu destinasi tur dunia arirang. Grup asal Korea Selatan tersebut akan tampil selama 2 malam di Gelora Bung Karno Main Stadium pada tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026, menandai comeback konser mereka di Indonesia yang tentunya sudah lama dinantikan oleh ARMY. Info Pro 2. Sienna Spiro mengumumkan album debut Visitor yang rilis 3 Juli 2026 melalui Capitol. Rilisan ini menyusul sukses single Die on This Hill, The Visitor, dan juga You Stole the Show, di mana album ini diproduseri oleh Omar Fedi, di mana album ini juga mengisahkan sifat sementara dalam kehidupan. Sienna juga bersiap menggelar tur Eropa, Inggris, dan juga Amerika Utara, serta tampil di festival besar seperti Lollapalooza dan juga Outside Lands. Info Pro 2. Informasi yang ketiga, terjadi insiden yang dialami oleh Zayn Malik, teman Pro 2, saat dirinya menggelar Q&A. Di mana Zayn Malik sendiri setelah selesai menggelar Q&A dan ingin berjalan keluar studio, seorang wanita dengan secara tiba-tiba menyiram Zayn dengan air dan juga melemparkan gelas ke dirinya. Insiden ini kini menjadi sorotan di kalangan penggemar dan juga netizen di internet. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama, bukan berarti kayak kenal nama, baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Tahu Mas Dave nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel dan kalau dilihat padel
1: atau gitu.
0: Mini soccer gitu kan?
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Maksudnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu
1: yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa mas. Lari ya, kayak lari. Apa ya.
0: Sendirinya gerak
1: lah ya. Olahraga sih.
0: Olahraga.
1: Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget kan, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar sama.
1: Oh, paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: bulan ini?
0: Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh cukup lama kan mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh maksudnya kendala apa tuh
1: sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen si pro-pro lupa terus.
0: Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya.
1: Ada.
0: Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu pas ngeluarin Menyala ini kayak loh ini Mahen jadi kayak ada kayak klik orang kayak bukannya dulu galau-galau ya gitu. Tapi
0: dia.
1: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, "Loh, ini Mahen
1: gitu." Iya,
0: gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro dua.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pingin bertanya, tentunya boleh banget. Pingin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayaknya gue SMA, looknya kurang. jadi
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay. Oh,
1: si A lagi ini nih. Apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harus saya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya.
0: Mm-hmm.
1: Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, gaya hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya, secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single kayak pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena okay, kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Yeah. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay, gitu.
1: Kan kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan okay, lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: Tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: banget. Itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga nggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu setengah jam ya.
1: Gitu.
0: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar-benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi kayak yakin nih gitu yang kayak
0: ya benar-benar
1: bisa nih.
0: Benar-benar. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya?
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget, mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja yang santai, yeah. Menyenangkan moodnya itu kan biar jadi seneng gitu kan, mm-hmm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah ya, itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT ya mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Ya menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu ya, kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah. Kalau lo nyikapin dan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Kayak, gak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ngambil dari kutipan orang, gue pernah lihat di TikTok lah, hubungan itu, let's say pacaran itu, okay. bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah pacar nih, ah lu belum, gak sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa,
0: iya
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
0: Cukup benar banget. Benar, punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Coopernya.
0: Ah, itu sih? Dia.
1: Ngerti gak sih?
0: Iya, iya. Gak
1: bener. Harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja,
0: bro.
1: Aja.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener, bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue keskip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia, ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih, lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana? Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya nggak pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut. Tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Yeah,
0: lewat mana nih. Pakai taktik apa nih.
1: Aduh, gitu kan. Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
0: pesan. Gokil, gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya, ke Maguire.
1: Ini agak sedikit, mumpang dikit, okay. Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya, sahabat Pro 2 nih mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik, ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Setahun lalu. Enggak, okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih. Ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia ya masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus sih ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kamar Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Di, gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola, tetap bola. Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin buat sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star Syndrome gak? Kesel banget.
0: Kesel banget ya?
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah, kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak, wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay, udah nggak apa-apa.
0: Iya,
1: gue juga kayak ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu Star Syndrome gue sih.
0: Kayaknya
1: tuh gue gak bisa mungkirin tuh, karena emang enak kalau di,
0: iya sih,
1: di
0: kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta. Gitu. Benar.
1: Jadi tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: okay
1: ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih. Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Yang kemarin ya udah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu, karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar.
0: Ini
1: kontak.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah, okay. teman-teman dekat. Dia tahu gue enggak apaan lirik, yes. dia giniin lirik ke gue.
0: Serius.
1: Gini. Soalnya gue gini nanya.
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala di ref sih.
0: Oke, okay, nyanyi dikit.
1: Gak simpel banget ya. Itu padahal kayaknya yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh,
0: lagi,
1: boleh,
0: gitu kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih, Bang.
0: Eh, sedap. Apa itu?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke. Okay.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Enggak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli Mahen kayak Mahen dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: serius?
1: Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen.
1: My hand, bener ya?
0: Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo cerita gak sih, maksudnya ada momen yang unik yang terjadi dengan itu, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, iya, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algiveri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algiveri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi ya.
0: Amin. Okay. Amin.

0: Right. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Yo. Gara-gara next year. Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, hey, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z. Rap-rap Gen Z.
0: Gue enggak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, ya, kalau misalkan ke apa? Hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi ya, kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, itu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba, ada gak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi, gak ada ya? Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran gak usah direalisasiin tuh, nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak harus kayak apa namanya latahan kayak gue hidup dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya nggak usah tag ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu gak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gua yakin, nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di-spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya?
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan bohong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Bohong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam.
0: Iya.
1: Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong
0: albumnya.
1: Eh, tak tahun ini bisa. Yuk, ya, berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2 yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai
1: sini doang.
0: Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Iya.
1: Karena Sabang kan.
0: Sabang kan.
1: Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya benar.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Okay. Gak usah Menyala gak apa-apa.
0: Bener,
1: sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Main tuh masih ada. Gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh, BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio.

0: film premium pasti ada gini. Halo.
1: Gak usah.
0: Kamu lagi kangen liburan ya?
1: Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
0: Terima kasih banyak.
1: Thank you so much,
0: Mas Erit.
1: Thank you. Sukses buat semuanya.
0: Terima kasih
1: banyak. Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
0: Okay.
1: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jagalam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita Ma pamit dan juga ada
0: Petrus Mahendra pamit.
1: Alright,
0: kita bye-bye.
1: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

93,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Salsa di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari ini teman Pro 2 Jumat 22 Mei 2026. Dan teman Pro 2 tadi seru banget ya ngobrolnya dan dengar insight keren dari bintang tamu di MLC Musik Live Chat yaitu Kak Petrus Mahendra teman Pro 2. Yap, teman Pro 2. Malam ini masih ada Salsa yang nemenin kamu ya setelah kita ikutin siaran MLC Musik Chat dari Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2. So, teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 FM 96,3 MHz teman terbaik kamu teman Pro 2.

106,3 MHz teman terbaik kamu teman Pro 2 di pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Saatnya kita balik lagi ke informasi malam ini dari dunia Piala Dunia 2026 teman Pro 2 yang sebentar lagi pastinya ya bakal tayang nih teman Pro 2.

Ya, Teman Pro 2, informasi malam ini terkait dengan Piala Dunia 2026, Teman Pro 2, yang mana Teman Pro 2? Ada penantian panjang dari Afrika Selatan yang siap bangkit di Piala Dunia 2026, Teman Pro 2. Teman Pro 2, Afrika Selatan akhirnya balik lagi nih ke panggung terbesar sepak bola dunia setelah penantian panjang sejak 2010. Tim berjuluk Bafana-Bafana ini, Teman Pro 2, sukses mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 dan siap bikin kejutan baru di Amerika Utara nanti, Teman Pro 2. Nah, buat yang masih ingat vibes Piala Dunia 2010 ya, Teman Pro 2, mulai dari suara Vuvuzela sampai dengan anthem yang ikonik banget nih, Teman Pro 2. Comeback Afrika Selatan ini kayaknya nostalgia yang hidup lagi nih. Tapi sekarang mereka datang bukan cuma buat nostalgia aja, Teman Pro 2, tapi mereka datang dengan generasi baru dan juga ambisi baru. Banyak juga nih, Teman Pro 2, pengamat mulai melirik Afrika Selatan sebagai salah satu tim underrated yang bisa nyusahin tim-tim besar nih, Teman Pro 2, apalagi setelah performa klub mereka yaitu Mamelodi Sundowns yang sempat mencuri perhatian dunia lewat permainan menyerang yang atraktif. Nah, Teman Pro 2, comeback ini juga jadi bukti kalau sepak bola Afrika ini terus berkembang dan semakin kompetitif nih. Setelah absen di beberapa edisi terakhir ya, akhirnya Bafana-Bafana ini siap bilang kami belum habis, Teman Pro 2. Dan Piala Dunia 2026 sendiri, Teman Pro 2, dipastikan bakal jadi panggung yang lebih besar dan lebih seru karena diikuti 48 negara dan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar-siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti!

0: Chat bareng di WhatsApp yuk 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Broadway FM 96.3 MHz. Ya teman Broadway, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih barengan sama-sama nih yang nemenin kamu sampai nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Teman Broadway, ada lagu dari BTS Please yang menjadi salah satu lagu dari album Arirang nih teman Broadway. Nah, ngomongin soal BTS, teman Broadway, satu informasi untuk kamu teman Broadway tentang BTS yang resmi gelar konser Arirang di Stadion GBK Desember ini teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 ARMY Indonesia, siap-siap nabung dari sekarang ya teman Pro 2 ya, karena kabar yang ditunggu akhirnya resmi diumumin nih teman Pro 2. Boy group asal Korea Selatan yaitu BTS teman Pro 2 bakal ngadain konser bertajuk Arirang di Stadion Utama GBK Jakarta selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026. Teman Pro 2, promotor ARMY Indonesia mengatakan tiket konser ini bakal dijual mulai harga 1,8 juta sampai dengan 4,5 juta. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan war tiketnya, general salesnya dibuka pada tanggal 11 Juni 2026 teman Pro 2 lewat platform resmi tiket.com ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai salah link apalagi ketipu cel online nih teman Pro 2, karena katanya sih ya teman Pro 2, seat plan sama benefit VIP juga bakal segera dirilis lewat Instagram resmi promotor. Jadi buat kamu ARMY, siapin akun, koneksi internet sama mental perang dari sekarang, karena ini fix banget bakal rebutan banget nih teman Pro 2. Dan yes teman Pro 2, akhirnya nih teman Pro 2, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook bakal nyapa langsung fans Indonesia lagi di GBK. Siapa yang udah siap fan chat dari sekarang teman Pro 2? Yap, teman Pro 2, itu dia ya satu informasi dari BTS yang bakal gelar konser Arirang di Stadion GBK Desember ini teman Pro 2. Dan kamu masih barengan sama Salsa teman Pro 2 sampai nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur ya, ditemenin juga sama lagu-lagu hits yang hadir di ruang dengar kamu malam ini teman Pro 2. Dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur teman Pro 2, kita masuk di Jazz Music yang mana Salsa bakal hadirkan lagu-lagu hits, lagu-lagu pilihan untuk nemenin malam kamu di malam ini teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

3 MHz teman terbaik kamu nomor Pro 2. Pas banget ya teman Pro 2, pukul 23 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita masuk di Jazz Music teman Pro 2, dimana Sabtu bakal hadirkan lagu-lagu hits, lagu-lagu pilihan untuk nemenin malam kamu di malam ini yang mungkin masih nugas ya di malam ini, entah itu nugas, kerja, atau mungkin yang masih nongkrong nih bareng teman atau mungkin pasangan kamu di malam ini sambil dengerin Pro 2 FM ya teman Pro 2 ya. Sabtu bakal hadirkan lagu-lagu hits aja sih sama lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2 untuk nemenin malam kamu di malam ini, edisi Jumat 22 Mei 2026 sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1, 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1, 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 20.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
3: Bukan yang enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Enggak kerasa banget teman Pro 2. Malam Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026 ini kita udah sampai di penghujung jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2, mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur tadi sampai sekarang nih teman Pro 2 hampir masuk tengah malam lewat nih teman Pro 2. Makasih banget teman Pro 2 buat kamu yang udah nemenin sambil dengerin Pro 2 FM ya, nemenin sambil lembur, rebahan atau mungkin masih on the road di luar sana teman Pro 2. Dan buat kamu yang malam ini lagi capek sama kerjaan, tugas atau mungkin hidup yang kadang suka random ya teman Pro 2 ya. Ingat ya teman Pro 2 ya, malam gak harus selalu jadi tempat buat overthinking. Kadang kita cuma perlu istirahat, tarik nafas, denger musik yang enak, lalu lanjut jalan lagi besok paginya teman Pro 2. Dan karena ini malam Jumat teman Pro 2, jangan lupa juga sempetin doa terbaik buat diri sendiri dan juga orang-orang tersayang kamu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, Salsa pamit dulu dari studio. Tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Buat kamu yang di jalan tetap hati-hati ya teman Pro 2 ya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih. Dan yang paling penting yaitu jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya, karena besok masih ada banyak hal baik yang nunggu kalian teman Pro 2. So teman Pro 2, Salsa pamit undur diri dari jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Dan bye-bye teman Pro 2.

Pokemon Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Terima salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogataku buluk motok hanarogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu, dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya

Mas di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu tahun 2. Selamat pagi, semangat pagi. Di masa kalian berada tahun 2, terkhusus di Kota Wamena. Ini masih tidur, ayo bangun. Biarpun hari weekend, tapi tetap semangat menjalani hari-hari. Dan semoga hari kalian selalu menyenangkan tahun 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama Joe yang menemani pagi kalian sampai pada jam 10 pagi nanti. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu dari kami.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, yang memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo high beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam

Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di FM 96,3 MHz teman, terbaik kamu teman berdua yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Masih bersama Jonet Ukupun yang menemani pagi kalian. Dan untuk berdua tetap semangat menjalani hari-hari. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay terus di Radio Republik Indonesia.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

bine. Să fie înțelirea omicii. Aku ingin mendengar kamu di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika kau sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduk sampai gaduh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas.